0: abantu barungi
1: owuliranga kayimba mutufu omuntu omukube gumba no owuliranga olimenye bumenye na kigambo kya kayimba
0: tompalampapala nawe
1: omanya abasinga bagala nyo kwejubisa no bulungi bwa pauda no mugambo mwii.

avuda kumuzinda la kwenye kodi mtai wange star bibiri kumi sita kumi na tano sita mhashi sobo zebo kede kumachachi na wafeliga ufunia gapu wanagwe janguu.